0: Nicolaas, vá vir.
1: Então é fio, falando na Yumbula, na te, falando na Iraçambisumar, outra vez Renício, Sireni, Pepe, Optal, Chico, Nilo, Pirene, na Manatas, Sané, Mila, Fanetana, na Pepe, Kiku, Sané, Tsena, Mitsu, Sané, Mila, Piaz, na Tânia, Bani, a Tânia, Tenara, na Nikis, Kelia, na Zandrin, para o Tampa, Fana, Piaz, na Tânia, Tiboada, Luiz. Tadinya mai tenor, tapi makin ambil no kandre. Rasanya sih nasuro tenya sompat. Iban nasi semanan. Jangan pesan tu pun sila nasuro, jangan tu pun rabu. Tapi jangan penua. Nanti kita kuliah fata. Tapi kita optan chandra. Napa rahi?
2: Panana na imbu, na panana panjakan hari. Cucu ni ni Arabi. Input cap cuci panjakan hari ceri ni. Foto anda ziru ni. Renciro petakan cira mari ceri ni. Saya ini panana nimbula na ista, oleh bapa panana panca kanarit. Aceh tolo jantz nimbula tenawe, tawa natun panat jantz. Kita siap ni jantz di fap tejan, fap tembana ni sini tenat sini. Tetom cik jantz matungan saya. Aceh ni ulat cuman meja kat cuman aja. Nih pemanimba fucun manggalat. Mufaulan atau kena rus, tetuk kena sini panat biasa. Nih sini ulpiran ni nacer reyave. Basina pananara nara ni sini manggalat cuman cuman tetuk. Faiz nara kan lalana ni sistem je, cuma manggala cuma ni bocun deh.
3: Panan na imbunan sendi, panan apa tak kan lagi imbunan tau kan sen? Jadi panan na imbunan, dia bisma naja firtun deh jam sokto nasi. Tiada fukat hati jam sabatari, kita ni tu mizu. Roto so ni pam pamil so, panus mai nata old, terasa monono fon am pamil si. Jadi mandi murmur sen, kasih rakyat. Jadi ni baca cuci cuci deh mandi mak, terasa tiada. Sabah tu zaman ni, tu kunis lala mayat tu nih, zaman itu tiada maran. Tu kunis lala mayat, sebab semua mana tu lepas nama ibu nama dia kau.
4: Fana nana ibu nana, de fana nana ibresen nami presen maaf. Itam barana, zaman tu sih cina kurasan deh is, kau itam baraku amna piramuna nanti cina, seru, missing wool. Sembole tena manaja sutofu na malakasi. Manaja sani fana na pirene na sani. Tetena manaja chaka sendafa ni amdini. Misi mpiani tetekze fubiani tekula. Mafanta tutere mte azarina yene mlala na nifaku. Tavaka mtipu na nifakure nize. Teru na nimtere nize. Tukina metanasi. Vavule na metista.

Zen kun bola mekanik, mama vartam la langa zenge. Chis resa kawe tata sik fa reality fa chis chiva langa bzenge. Tadit kwab jal, tadit kwab marar. Faza vong ni zayat kina mafi. Sakti yafi. Fasana tia ananwa dalangan rekende higafi. Olum tara vulande faza maput. Reum tara vulande tisa venira.

0: کلاس تم کفا فی
1: Pakai mbak sih kiri ni nak satu. Di sini ya tanda rep nama dia. Soan saya dah faham dia. Di sini kita buat macam mana soan sih market ya. Kucing ni tu.
2: Besa kasataf nama ni lu. Insan mati kau tanda kafeti Francis. Di masa bawah sih masa kafe kita tu yang ni ramai fana pergi. Sini sih cuma nak firfa. Kau piratan yang nan mana mana. Anak warian dan anak tran saya misi lafarangan. Saya tiwa lafarangan saya mana warian dan mereka ni kisah.
3: Cuma misi ke misi ni betul kecuan. Kalau ini sih pulau mana manusia nak masuk ni sejalan anak irat. Dia nanti sih warian dan lupa ni kisah yang pun teras macam cil ciluan ni langsir. Rakyat warian di sampi. Ia kisah ni ni nama ni. Fa majina lefet eh majin.
4: Wah manusia kakak kisah makan ni kisah sih saya. Oh, kita pernah dia macam ni, pemahaman dia kecil ya, kucing ni. Enak sushi, sarapan tu betul. Saya ni apa tu? Saya marang rukun. Mati titi nanti kita noya, fatu marang rukun. Jari tu sedih, waktu kita ni memakan nikis. Timra cua malah kasir itu nanti orang nanti sewu hari tu suara timra sumpa. Ayi tak pernah rukun nanti ni ya. Timbau cak itu nanti jen nanti cikam nak.
5: Fano mana na ina burukulu chenol chenzolo kutana ndafana ndani ni faita kona sachi nini arapasalamana arapami na pasalamana san arafichir kona zote ni sambi manozi masiri kina fa faata tayano fa zauna fa impulto na fa livote na Madagascar lu tena Ita tarat apa tena malu tena Madagascar. Fiena kafina lu so tena iba sam nafata sa tawul ya ane chan tawul manu fit ya. Di manu mana sakafu bete biasa tena kafina. Si nyari valura we ane akis muzan tena ita pun tena makalasa si makafia ni ureza kafali bete na yu. Sasi arah kaciri si we ureza kaharian tena malu nansas. Di bete na wanda kuru si waktu tanyaan zani si manu Manu ifaraparan ni fatsaru mana yang kultona nazo ini yang paling betina Madagascar.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.

Pasparan, ni mamrita kawan. Jawa nasi zena no pasti kesana sana kita fit. Wanda yang sapara, awam masna, telo sarai mata kaskaren fit. Yeah, yeah, yeah, yeah.

Ray fotsiny any raso manantena, fa maro tsy tamby isainy ro to manantena. Apahory andra volaka mila hitraotra, nefa mba ho aizaro tsy afa manotra.